0: sapiencia en cruce amagasi en solo musiki nebie misanyo
1: en your radio yekinesia
2: music station
1: umusiki ogoko sinza lo kutiendelesa umusiki ogwesa katonde chitibwa Eni sawinda la radio yekinesia sinza bunya katonye sinya fama enkulu ya magesi ensuru yomusiki nebie misanyo

0: onokristo akaliga ka katonda unajawe bibi byensi besimya bayitiddwa ku mbaga ya kaliga
1: Amen.

0: Bible yegamba nti no pray until something happens. It was saba saba saba saba bundandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandand mazi saba nyo saba nyo paka le wanabe chivawa kwa zoku wedango liza kwa zoku wedango liza babu itama urana ni reina haka imba kama nyituwa ngamo senze abono kustata dingi nda kubira nabu waliku jebel bajita jebel hotero baba ngenda kubabu vinyao ku jebel tugenda kubanga tuchi kuwa saganya baina shia mtawano ugambo utia msawo kinene ugambo utia msawo kinene ku jebel kustata dingi nda kubona wabawa nabawo inze MC you know chikenda kuba chatabu nyo mje mpe kusende bambi mje mje bambi mje mpe kusende abantu bitunda jebeluti ilio buluba wawo buluba wawo chintu echo change nda chirimu so kemuchi indekira mje tuverenga tuchikuwa saganya maulana reine agenda kuwa obos na msa jamanyitu wenga kaba kukali zida chikemu zili biri yedye mwe siga diyo kubanga tuingira msa mkaga okwetu ntweliru na kuruwa lido juke tuge nda msa mkaga tuda na kaimba kaka dongo kamu wangu letele kaimba chia kaka dongo kamu nga nkomo anyway tansuke mfuni ya semu biri hello
1: ogambo tia lukua
0: sino tebo gambo tia sebo
1: ono kiyoji na chule ulipetisi
0: ogambo tia mkuru wena tiole
1: tulikiria uwa makai tuwevu zeko
0: itu wade tuwevu zeko
1: miaka jiringa mkumi neta
0: ni nawe
1: juwe la msama
0: nika wena jake na tiole yo
1: chitufu wa chayoko
0: iwo ye tutuali tukola mkolo chifadha yali fadhani
1: chifadha nga kate wano kuchwe marongwe
0: Inoli wovu vinyao.
1: Gambo tia lukwa.
0: Sino tabo gambo tia sebo.
1: Wewa likuwe kumila nsambia.
0: Yes sebo.
1: Kamba kone ko.
0: Yes sebo.
1: Kumila kumama wangi na kumba kereza na kiyole.
0: Hmm.
1: Na bali kusabie nsabo no mani obulivove la kutandi.
0: Eee.
1: Aba ntuba kubele la kubula. Mwaka. Kwenye waka tulichi.
0: Hmm.
1: Tukwata kani ya wamu yona kubisande kati
0: yes sebo
1: kujia kuno nyeza ya kayimba kori haka Joseph Ngoma
0: Joseph Ngoma
1: eva mwela lugwa mwono pedi natiole
0: kari vila blonchi ya mkulu beni natiole hello hello
2: hello
0: wanji sebo
2: ono msaja mteso Isaac Omonya
0: ogambo tia Isaac Omonya
2: manaki kumisinga nyo mganda wange
0: nasi mioku iza Isaac Omonya
2: Umuteso mwye kari wano chema donsova
0: Uli chema donsova muteso
2: Yesebo
0: Bwana nge nsa nso kuulizo muteso
2: Umuteso mwye panange Ovatu bawa na kaluru
0: Baba ba kaluru
2: Iya zaka akairo si wano tusonyo wabambi kwa ukaisha wako bambi na ye tukenda kalu onda mwate
0: Mugenda kalu onda mwate
2: tukenda kada mu mwana
0: Omiyai yari ya babi
2: Tumogara kwa ba, kwa kumi ya visa tu.
0: Ngoluma kwa kumi agenda kwa satu.
2: Kambi mganda wangi mwisaru wama.
0: Yes, sebo.
2: Katonda kuumu kisha,
0: mwisho
2: singwa kwa gara. Sika da aizo kwa monyo mteso umuyeka.
0: Omonyo? Owai, kakati?
2: Yes, sebo.
0: Suka, bantu wabuze kwa mluteso.
2: Yata malo mwasi, yala mwasi no itasabia ibasi.
0: Iteso kere
2: Oongo nisanyaka iza kumonya Ano mutongo ane kwa cheva ando nsoba Malato mtukalika mwadu mwari kere Kupio
0: Iteso kere
2: Kisika lubacho yangu liyote manato ngisi Ipua potudu wangi kere manato ngisi yote
0: Lubacho ya kreike tere
2: Yote ya kukuru teso mbona bona bona ambuza nga kumwana
0: ikare iriche kakere rubake kakere kakere
3: chenda mwenye katonye senya fama Radio Sapientia imkuruze ya magazi ensuriyo muziki nebye mizanyo tuesu ze sawi ndala time check esawe siwe simukaga esu mututu time check kutushibu wako

0: mundu twaziyo
1: okufye olikushena munya katonye zanya famedio sapiens inclusa magazansu ya muziki nevi mizanyo omugenzi hamani basuda kaimba kama nyituange chali musaba esawa ya fene semba yo ya program ya fene manyituanga sunday vibe show tuba tujugula una kaimba kaka dongo kamu olunako rai tuzaze ukubantino tujugula una kaimba kahamani basude baka yuta chali musaba agamantino yidizi bajimuwa nino kutusa kati omukazi tamufuna nga ayo singa abadaki alewo netumusimba liliani ono basude yali agwana lilia mama nyebo mama ok ziri kumina mkaga azizi nozumasa kubera nga zita kwa sawo mkaga kwetu ntiriru na kuruwa lido wabali nyo kubango tadeka inkluza magazi wabali nyo kubanti no gena maas no kubango uliza simu tugena kubanga tunayo nga satu nya azini mberenga nkola kunsembi katuna nyo kwa nkoma wongi ya kubera ngeira nkwata esimu ndala nga tano then kwa kube simu nga uliwo kubabambi ya kugamba namba bize nkola ya fojima ni uwezi zubaka kwa WhatsApp nenda kubera nga mbuza nya mudachi kaza fezi semba yo uwezi doors kunoti msambu tano tano ama kumiana chinana musatu msambu musatu uwezi za kedo voze that is bubango kubanga namba tayitamu gwa kuba ne bubango wakubye ne yitamu toweleza doboze ne bubango geza ko kubanga buli woko wakugamba namba bize namba bize nge simu iganyo kuyitamu weleza doboze kwa WhatsApp nambie note musambu tano tano ama kumiana chinana musatu msambu musatu ngenda kubira nga ndiza nya in the meantime kakwate simu nga bili satu tulabe chigena maso gamba hallo
2: hello
1: onji
2: yadda wabe kulabu siza
1: yes sebo kansala
2: wewa nukutuweleza chetia
1: wewa likuuliza sebo
2: mazikuluo kansala sebo kula chari simbela kajiansi
1: yes sebo kansala
2: enanga tata jengiza neno nyesho kulia shalana
1: chikulu nyecho
2: yadda nesini okuya kayimba ako
1: eee
2: nesasira kajeji anagenda mbintwele
1: yubasasi de
2: masasi de oe kama saa gamba sa jeja
1: kama saa alieyo
2: nimutegeera bulungi kama soyo
1: ikaba sayo tujja mutegeera
2: gwa alika gwa kolege gwa mutegeera
1: nafa tubuza buza okumanya abuza abuza
2: imwango wena shwego
1: anti kati okumanya kaba sa abuza abuza ayinza okujja ku mane nga mumpi ogendo laba olwokusatu nga muwanvu bwatyo
2: afuuka fuuka
1: afuuka fuuka
2: yajja omunkisiza
1: ate mubamu lwayimira n'otategeera oba atunudde mabega oba maaso
2: yajja nzikiriza nti mina ku bantu si bangi
1: okimanyi kabasa ateeka ebigere mu nsawo ey'empale
2: obutaka kiyimba oyo atunda empuuta
1: ye ssebo
2: afulike bye yayitamu waliwo munywanyi wange wasa bukenya
1: ye ssebo
2: oyo naye bannange ali ewenna akusala
1: ali waffe eyo
2: kansala musoko w'omuggo
1: kansala musoko ekyali si
2: ali eyo naye nansana nansana naye ssebo akunganya abantu ab'obutawaana
1: oyo no kansala musoko ekyali si w'omuggo ssebo musomesa
2: kabaye nina mugwano gwange era muganda wange samu lwange owatalasi aka
1: kawotoka jansi
2: ayagala entalo oyo gwola
1: ewantalo
2: kubirwagira amerika biddamuddi omugambo obyagazaaki
1: sajja wantalo
2: lwaki tosaba ebyewuwo lwaki ewuwo tabyagala bibeerewo awoza amerika baddamu kulwana baddamu ddi
1: nsajja ayagala entalo
2: andabira munywanyi wange maneja bulime
1: yessebo
2: naye mwagala nnyo waliwo munywanyi wange lwanga ali awo kawota awo akolera emirimu
1: atali samu lwanga
2: waliwo lwanga atolano samu lwanga kati ate waliwo lwanga
1: okay
2: ali awo alina emirimu gyakolera awo
1: ati ekitegezo olinayo n'essaamu
2: andabire mukazi wange ndugwa moses naye era ali awo wansi
1: yani ye lubwa
2: ndugwa moses musaka wa lugavu
1: endugwa
2: waliwo lamula owe nakaseke
1: ye ssebo
2: naye mwagala nnyo
1: okay
2: akati kanzenya abantu b'ekajansi bonna bonna
1: ye ssebo
2: na bonna bonna betwabadde wa dokita matiya lwanga bwanika nga maama ajaguza birthday emyaka ekyenda omukadde omulungi eddira endiga nabosa
1: okay
2: banne mukulikeyo naddala ssaabasumba eyatukulembeddemu ekirabiro kya misa kojja wange kawuki ali bulwanyi ne Florence
1: ali awo ekale beera bulungi kibule nnyo okubanga otadeka enkiroza magazi kansala hallo wanji
3: ogeta munanyi
1: ono mugerwa makanika wa Toyota mundeba
3: nze mugerwa makanika wa Toyota
1: wakadikosi
3: Ndi mbe wakati 40 bank ya karijinali.
1: Baba.
3: Ato yewa likumba nya.
1: Baba.
3: Baba.
1: Kadi kosi.
3: Owa yu EDK, yu EDK no.
1: Owa ya tuji atu nyumi yako kadi kosi.
3: Toto ujini.
1: Kati kadi koso jivudeko.
3: Kati nga yedada wazami, ni mwente kako na amata nyalazi.
1: Aba ntula gendebe uole. Bewole chi?
3: Ayo kami memalinde mulanya mapu kita kawajan nasrul julia.
1: Why? Mulanya mapu Friday dan mula bangga fu wetu luzungu. Yayukera kunsonga zaka sasiro. Why? Yayukera kunsonga zaka sasiro.
3: Na gamba.
1: Matter of national importance.
3: Batani kuku sawa o. Mu pata sawa tuende ngamba.
1: Ya gamba, you see my traders. I my traders.
3: Kerana kiri uta.
1: Ruli ya tu buat musik sebo.
3: Aku buat musik kerana kiri uta.
1: Kerana tanya aku buat musik. Aku buat musik nari semanyi.
3: Simak
1: apa de big brain ni? Ya tu gamba. Nanti orang aku parlementer ya gulao. Mbuya yoke de big brain ni ma profesor bicara belum yoku tegera.
3: Why?
1: Akaimba kaka don kama unkuba kama ukoka mshoyo na
3: kaka tienda kuvile viapi
1: ili ngenda ku
3: why apokea yote wazi
1: Joja msisi speaker ya tamulonda oba ya tawanika mkono
3: aja kuamika mwenye baga mambo joja kuteza joja msisi wapi ha mnaruzungu nyo nenda rukola yomuulika
1: nenda rukola yomuulika na hika akati ali joja msisi ya dawa semuju semuju nga yari alogira nyo tawanika mkono speaker ya tamulonda
3: Obadde
1: tonnamaliriza.
3: Matiyansi. Kabanyiniga ko akawendi akabubwa yini
1: owai tunaba kugote tukole bilale
0: cyenda munyaka tonyesenya fama radio sapiencia imbyumkuruze ya magazine ensuri yo muziki nebyemizanyo.

kusabira abaami. Tusabire abaami bonna mu ssaza lyaffe ne mu nsi yonna. Omukama abawe enneema ey'okwevaamu, bafune amasakalamentu era batuukirize bulungi obuvunaanyizibwa mu maka gaabwe, kibasobozese okuweereza Omukama obulungi.

Ona Kristo akalika ka Katonda una je vivyensi tesinya ida kumbaka yo mukama sigwando ingire mwangi ogule ogira bokisikambo mbere no misaya ya Kristo bitukume bitusembla mu butakwao

0: y'oludiini olujjunju okalaba
1: nyezebu
0: bakuyimiriza bakuggyeko olukusa olujaguza amasaakalamentu olukola emirimu egy'obusosoloti ate emirimu gy'obusosoloti tugimanyi bulungi bwe kuwuliriza ekigambo kya Katonda n'okujaguza amasaakalamentu mu linnya lya ekereziya kakati omuntu ono omusosoloti azizza omusango obutagana mateeka ago omwepisikoopi w'ekitundu ekyo oba omukulu w'ekibiina ekyo amugamba nti tojja kukola ki tojja kuwulira bibi by'abantu tojja kukulemberanga ekibiina mu kujaguza ukalasitiya okiraba tojja kubatizanga mu linnya lya ekereziya okiraba kugamba ojja kubeerawo ng'omukristu atalina ate mulimu gwonna mwawufu mu ekereziya okiraba ojja kubeerawo nga jjunju omukristu abantu abamu kibatera okugamba nti omukristu omwereere wadde ekigambo ekyo kizibu nnyo kubanga mbeza oyambadde
1: mukulujuoli
0: mukristu mwereere naye nga kyekigambo ekyo kiyinza okugjayo amakulu omukristu omwereere gamba mukristu ono talina mulimu gwankalakkalira mu ekereziya gwakola mukulu jjunju tolinayo mulimu gwekereziya gwankalakkalira gwokola bw'osoma ekitabo ekitukuvu obeera okisomye ad hoc era obeera tokisomye mu linnya lya kereziya kereziya eyinza okwegaana nti ani yakugambye okukisoma mukulu jjunju weekanze okiraba oba bwa wukalasitiya n'ogaba wukalasitiya osobola okukikola bakuwa olukusa ad hoc oba bakuwa omuluka ogwo nga bakozesa ebigambo biri ebyentendereza ebikakasiddwa mu mateeka ga kereziya yitagiko bookusi n'ogaba ng'omukama mu linnya lya ekereziya naye ng'ekyo kyonna kiyinza okuggibwako olukusa olwo lusobola lukuyimirizibwa kiraba kakati abantu abamu webagambyebagamba nti abasosoloti obusosoloti oba olubeera obutakuvaako kubanga ne batiise mu kyekimu ne konfirimansio kyekimu goba tuleme kuyomba nti abasosoloti omusosoloti ne bubanga bwalubeerera musosoloti kubanga ne batiise ne konfirimansio kyekimu ekisobola okuggibwako mukulu jjunju n'abatuwuliriza lwe lukusa kakati kekukowulira wali eri omwepisikoopi amazeeyo kuba obusaseroti nemisa ewedde kale kakati musobola okukola ki nze nkugamba eno nti mubifo ebimu bayitawo emyezi ate mubifo ebirala bamala nakukola kigezo kirala wadde yava museminaali yeeri ne basooka bamuwamu ekigezo nakolayo ekigezo omwepisikoopi nakaga nti kale kakati osobola okukola ki okuwira ebyabantu ate luli mu mateeka aga 1917 agayita nga okuwulira ebibi by'abaana abato ngaowamala kuyitawo nno bbanga ate okuwulira ebyabakyala abasisita simbuli muzozoloti nti omala
1: gawulirirekafaatha naawe kakati obaana abato bwana buto ate olwo abakulu
0: anti ekyekyo kwegamba abaana abato n'abakazi anti omanyi tulinamu n'endowooza eyaliwo mu biseera ebyo omwana omuto n'omukazi ndooza nga bali mu kategole yeemu
1: yenankaniyokubafeebyaokubafeebyayokuvoola
0: naye olwaleero situli mu mbeera efaanana bwetyo naye omukazi n'omwana balina ekitiibwa eky'obuntu toyinza ga nti ono omukazi ndi ono omwana ana tekisoboka kubanga ffenna twenkanankana mu bomu naye mu 1917 n'emyaka egyo egyemabega ddala okuwulira ebi by'abaana abato ano kikutwalira ebbanga okuwulira ebyabasisita uwi ng'ojja kweziribanga omala busosola oti kubuuku ate si kububeeramu ebbanga ddene kubanga oyinza obubeeramu ebbanga eddene naye nga okulidde mu wickedness omanyi waliyo abakadde abamu tukaddiwa mu wickedness tujuki abakadde bali basalira Suzana omusango Daniel nabagamba nti bakadde mmwe mwakulira mu bukyamu kakati okukaddiwa omanyi mukulu jjunju oli twagambanga nti omuntu bwakaddiwa
1: bukadde magezi
0: ndoozi olugero situkyakola bukadde magezi anagaye nti bukadde magezi tubalabyeyo abakadde nge bakulira mu wickedness
1: nefaaza
0: kakati kwegamba ebibi ebintu ebijja